Kalau lakut, ulah tiap aku dengar suka si mana aku ulang mek dalam tidur si suli, ulah mek pingat dia ulah mek tidur June 3, 2026. Ulah ngaku dia yang alasan apa epic Jamie kayak tinggal lagu. Ila tunga sa pigi sin mana e ma wasuni ani tabani inu titu kai nan ne ala me tilu ta inu titu ona ko we ngina pa ge ko siu tipa mi ge ku ge ri sa roti tia pa lo ni lo inu titu lo ko si atok tu go piu manila ila te me ta ko ange ko siu la ko te ko sin ala lo pali ju it na la le na la ne ala me te dusta mani naming ga 925 wasuni ngani nami tu inak tu ni lah ulah aku tiak kasi tema tu sana yang nami juga tema miti mata lemi miti mata sekarang ni leh ulah kalau aku ngah kikit tu tu leh pun nanti milo semakan dok kena ya ketika lo so kata lo tu talo ada natok na lo tu kape mi kena ya kata mejo tawa ni pun nanti mi alih nai gelak itu kita napa solo semua mejaga ana lo sugi twin no kattange mata ma ko tu sakti ti illa yo kattanga ta tamas ma misana te te sovi gine ama yavot amma tok jan main ta na no no se no no me se bol ti yo kana is mary simon misana to ko sa ka mi til lo ta na kana ta mi governor general pia re palle ala ti lo ta mas me ngata sovi gine ar lo ti ko amma

0: People Lea Yurt, sa king kuya utahan ni Toby Utak, inuititu na malakal luna at chong nangil luna. Ilak, tan nila taki yuga laumatok, pigi ikaw tigi lugok kay tema, nalaw sa kiji, nunalin nila nalaw sa kiji kapamata. Tak kalau tu sok titi lah kerja saya yang untuk nyunalin ni kanu ipalia jo kalau mangak tu sok titi jo kerja kerja malu. Nalau tinggi tak kuat tu inau saya yang untuk tikta wanita penat cumi dan apa sahun na yumi gak kuda wanita nalau seringa tu sakai nalau melabun. Sibulot pa makay kinaw mga pinamimiyutong mga apit. Kisulik katang mga apit, loko kakain ako.
1: May alay ala katuto yung nga, tapang napanito may utaw yung nga. Ikalaw na nyo na klas mga lawama yung nga. Maunga noon ni ko yung nga. Ilan na kakain na ito nga. Tama na ingin na ito nga tayo mga na tamang nga lawas mga ma. Kisulot. 20-10 minutes, tamani itu nga. Tapi nalau tak kata itu nga, piyum na kaya ka maha. Ulah kuilya pemoga yang piya itu nga, uwa moga sunningani, unu sakulo 4:30, paitati ka sunningani kisiani, tusan na kusuluwa lagay matisasimo siwa minyo
0: kailan. Asumarikulo. Mia le ko yan na may apasong makitigil ni tungo nakatakapi. Tamanin na alaw sa kiyulo na kanukuluya tusan na tusaw katanga na wajingi nga kuluya tunik. Na alaw sa kiyulo tito tamala kanuwi kipiuli.
1: Kuya kipiul tapata ka ukaw si sakatita kululo nga. Nalau tikung itu kalau uka kering itu kalau ilah titi wakil itu uan nak kue kita meja kat ema.
0: Kanu tiga liter bani nalau sekejap ulah kita mana panas tu me.
1: Aku ni kalau alam meja ngah aku kau je mangit cair lewo kanu kanu kanu nak luang mangan. Tapung aku nak ayam tapung apa meja ngah.
0: Mia lite ma tu sekarang sedikit kat tu sakit seni tamani penutup itu sakit tiu kata kabit taman nale taman yang kata silu itu sakit tinggi kata tait kanu ilinu ila kanu isma kita piu
1: piu yang naun nangin mimata silat suami itu ila niku nalu licia patunga ukakuya gay gama ima tu sengi satu jatunik. Sukut lagi bangin meja kalau kaki saya ni, tempat meja tu lagi ni ugan ni, pikan apa meja? Tu sengaja satu kalau jalan, jalan nasi esa. Uka kerja kelulu ni lew, kau biar apa kelu ni?
0: Ni, tempat ilan ni kena lu nang itu. Ilan itu tina kelu tina kerasung itu kalau tina kena terus sabu memata, tempat kena apa kiba?
1: Asulukya. Ilan ni saya keluar pinil lah umeli kena mak, pinil lah umeli kena mak pemijangwa. Ima ilan ni saya keluar pinil, titi nak singit juga lah, okat tulu tulu ilan ni, ini kau ilu tu nak pemijangki.
0: Amma tema ilan ni. Tua pun nak tulis lagi kalau siang macam belum ni cikit tu makku kata macam tu tulu ini tu sakti orang yang kat tu ini lima tu jangan ni ada logo ni tu makku ilangi pin mari ubah kipat tu sakit saya
1: asyur ipasang asyur lah kau bunga nalaungin nama ilapi juga kat tu ngah tak boleh fajar tipa kata mami jauh titingo cukup tak mana fajar tilang lah tilu. Pada tilal tilu, wakar segala macam. Pada apa piang musim.
0: Kanon itu mana pimmari review temani tu satu tiu tilu tu sebenarnya nalar tu kat pimmi tu satu yang kaya kat tu ni. Dan ikut tua pun nato dari yang kaya kalis yang uluni lo. Nalar nangimat teman nalar kanon pimmari review tu satu tiu kat tu ni temani panat tu nalar tu kat pikok.
1: Ilangin nila.